Eka mi tiki ete cua. Jadi nak kira sini aku mata roko tu dia korong korong mayang ay dia. Nga imi ni si aku teng tengi ya. Eita mata orang ya tato itu ibu. I mua aku tato kak korong korong tu ay ide mana aku nurut mai. Ido tato peni tato. Tu tato mana aku mata tato I. Ira fi main otato itu ibu. Di karangara orang ay ide cua tato. No dia cua. Iri tu itu ibu pa tak tak kaki ya. Di karangara make time for God. Ina ita tu ita tau, ito tatu pene ita tau iti ipu. Ite ira vai duang oru marua, ete duang oru maturu. Kua ka tia tia momo a Yakopa iaia. Kare ia inangaro je tamana manata. Kare ia inangaro je tamana manata iaia. Tena tana ira ve. Kua ka tia aia I tana ngā vaine. E tarawa ngā tāvini vaine. E tana automariki kātotoa. Papai ayah kita tahu tuai dekau bayi. Wono.